bigrim sankalan jas la julie sankalan jas ka zuk jinchik tamba jatsas bakula din po ches ko tsat tang del pe tani idrim bo za pasang rim si tenga to chu tur jet tang pedika san ji tang skyo te no ka zuk isang skan nga tani skep jerin po chu yagar juwe chos ni bol da ten da teng sum pe zik skor skaps se potala tena chong la nachin das pungon pa sera gon pa tang galdan gon pa jelka ni skor gon tini jira gon ni san tin pin ta ding te ka ne mu thu te juna tashil lun po gon pa jala za testing ni sting ma jak sik tini jin po chu chok jikar se ju sa tini jin po chu pes pin juruk ina zugi jikar se bu tini la se sting ni po di nang i tini gata toms chen mu nispa wu tini inok sunga zate duk tini ta iduk toms chen mu yod nang tini te ru sang re toga tini nang tak met pa tini ka ru zik sang tini sang ma ma ne miruk yang jikar se ka tini gata panjan jin po chu kong rang tini yuk se kan bi jas ti gyami yung lep pe sting ni tini gata tsam shik po di jan gonpa khak tang ya tene tsula tene nga tang yul gune na nga no shon chin mosong te jam rang a tene male ba tuk su ma tete tuk ina zu gi jika se bo tene nga ta la se thoms ne kilometer tuk ja ji gi thag ni nga yo te no chi ruk po di na nga karu karu tene ge mi yo te wi yul khak kune na nga yur ja chen mo mang po song te tuk pa in nang tene nga ta i jika se bo tene nga ta la sa ne thag ni yul kan bi ja ste te jam tene nga ta no shon ma cha tuk su ma tete tuk chistong gup gya gyachu kyabdunilo tene panjani poche chok palyul ya Nepal la tene gata phepsa zate duk te tus kyabji bakula rin poche chok panjani poche nang tene Nepal la ya palyul la tene gata jalche si tene skap stops sunga zate duk tene te tus panjani poche bakula rin poche ya tene podlas kyot juste sunga rak juste duk in nang rin poche chok teru phepsi skaps tene panjani poche jinga phepkan bijaste tene konga ma sempam ya lopam tene gata chen mosyo chisete do te sting ne tene din poch chok ranam padma karpe tene ngata i debi na ngar dia tsan na jin samyas gon patin ngata jala laptop samyas po chujal thong de jani jin dag jate lubon padma jungnas tang tene chola khanchen budhi satu guni tene ngata sabjat jak yang gyari odanta puri tula khan spe jate tene i gonpa bo dunja ngapchu ngaksi lo mangting jate lo chungis tene ngata i gonpa bo jangdup jada las chotyak yang lo chungis sting ne kanchen budhi satu tang gururin pochi guni rabnas jate no sunga jate do yang i samyas gonpa bo ngata po de na gomarang ja jatka ni gonpa inchak in nang sting ne tene samyas gonpe na nostal ma chen mo santo te tus tene te tula khang tene me police cops la tene al kan sungchos kun sungrap kun chigin duk se da khachi tene tutpa ne machat juste rimpo cha shatka ni on so ata te duk kazuk tene chistong riyamet ngapchung ang logo ne rings la george padan atisha lo chuksum ji pod la jukte kan thos kun ramam padma karpe na rin pochi chok dia jate tuk yang george padan atisha thugong sang jin samyas gonpe na nga tene cham shi gitne skusum tukten yot murap kun yot tezachik tene ta gyagar ka bo tene nangpe goma tar se tene ta yul kan bi jaste tezachik gyagar lang jukte me do jiste tene rin pochi te thos kun tuka jate tuk testing ne rin pochi chok se thang atene phepsa jatok tang tene ga ta gonpa mangpo yodi machat tene chujal koma wuni photang jukte tene nas mas katak chanjing no jua ta te duk po di chujal shongchan gampe tene gome photang bang tene se thang tene ga ta jang za kya jute duk te tene din po chok yumbu lagang jala phep tok tene tebo po di jal po goma nyathi chan pe tene photang in kya nyathi chan po stilo sang soni lo sumja chuksum lo podla phep sa za kya te tu tene Rinpoche chok yumbu lakang pepsi skaps la tene te kol la tene mankang zigang stiga zate duk, juste duk. Yumbu lakang zala zate sting ne tene bakula Rinpoche chok yadok yutso tene jala pepin sunga zate duk. Yadok yutso bo tene gata potpa guni maam tso stachan zige tsula stiga zata nok, juste duk. Yang te tos la tene gata yanak zhungi chok ne tene te kol la tene lokang zige stiga si tene gata charji zatyak. Innang tene potpa nang yang tena tsokla jingshik tamba panjan rinpoche guni tene gyabgal zakyak. Chia yu na tene teka lokang stikna tang pota teka tene gata sangde skalas tang ya tena tsokla jungji skalas tang matatpe tene gata tso tsam shik stachan nin te jinlapspang tesa chikushis manok juste.
inang panjen rinpoche jinga phep testing ne teni teka te lokhang bu chukan skola teni rinpoche asunga jat kan skor bun teni iramam padma karpena rinpoche chok dia chate dok yang testing ne teni lasa ne log scaps la pot jajungi teni ngade system skujap lobzang galaxy teni rinpoche stibe na nga skondron mar jaspajik pula jat ajuste dok te tus teni rjana tang podi spondrix katak chanmang poji gang teni rinpoche skondron tang jala jatok yang khongi teni ngagar tang podi teni ga ta chongdel gun yang yang teni ga ta ya te gun teni ma yar yas tang chis kol la teni shuk sikya ba jatu juruk che juna te sans kun la ngagar tang rjana gi teni ga ta san samsika ngal la ateni zelendik bingkan skor ri gang teni rinpoche chogi rangnam padma karpe thengme nanga teni ga ta dia jatu duk yang chiktong gubja gubchu kognis august jubji jaga pot yerja sospatang pot chidel laskunskuni teni skundon jigi daldi gang jate duk teni te skundon ne nanga rin poch skundon ang teni jua jate teni te skaps ta teni ngata ma skartax chan pot tang tena tola jana ge teni ngata khasbang mang poji ka tro pot nang pe chu chok si uskyong skepji chemon ling tulku tena tola chos tang mirix laskun si tipa jun ba skepji jagra tulku khasbang tungkar lozang thilnes skepji stakhsang rin poche chustang mire laskung si tungchi skujab punsok wangyal pod yerge tsokspe tsoksmi skujab jigmet tengring pod yerge tsokspe tsoksmi nga pod jigmet yontan skujab skunga tsiring chide laskung si jikab jonba skujab chen yatana tsokla pod mimang chitu si tipa jonba skujab sunam nurbu pod nangpe tolop jikab tang pod nangsok si tipa jonba skujab demi yukan gunang Tes kundun ni nang atene rinpoche kundun tang jala jatok machatpe jan yang tene ngata pot tang yanari khaswang mama poji tang yang porin poche kundun jala jatok yang te tu la skujap dengmi tene ngata rikjung poju riskaps skangal kazuk sik that tene tes kol la sungara juste duk te tsospe nang yang te tu yanar jung chorne podi mimans kunna tene rangmo si tokne chos jo chokpe wangcha tene ngata salkan skol la tene khoni mol pasana yam porin poches kunun tene ma tuk ni spos ke ojut ezu tene tetus argana juni chosni podi skat ik ya ngata bodiga tene ma donan chelmo sala zekan jalta gun sal dukpa in nang tene ngata chamchi ger yana gi tene ngata skat la yeryas sala yut teza chik tene ngata potskan la yergas metkan bu tene tetus la tene ngata podi na jun guni tene mang char yaskat kola zechis martos potskat tene ngata kola mil tebe kan tene ngata yanar juni ta potskal la ya budiga tene ngata yerja chenmo tene ngata sala zirkan bo ma tantan jik tene shkyo ta miruk jiste tuk yang tetus da rinpoche chogyang potmi gulna ranga tatmos nangjini chos rizhung skadigi tene ngata shungshkyop tang lobjong cho chokpe wangcha sal gushis kut ma kak chenmo nuk jishpin yuwa zate tuk yang masatpe tene ngata podi na jion pomo tsangma la tene ngata semchuk shkeche si pia chos tang rizhungi tene skadiga donang zache tang lobjong zache si piang rinpoche chogas kula zirkan iskor guna tene rangnam padma karpe nanga jinshik tamba jalsas bakula rinpoche dia zate tuk testi nukong lase mantis kaan pepsa zate tuk tetus amchi jamba yontan mantis kaan inyeston petsula tene yuksa zate tuk kongi tene mantis kaan chinang sangma rinpoche skondun lazigda apuls yang man tang tisi toga jibjuk tene gata jetsi naskunang tene rinpoche choga jichestam matsatpe tene gata tes mantis kaan tokpo ne mimanskun la yungguang tene gata mangyungjik tene leptuk juste rinpoche juarak juste tuk ogosetes chongi jakpo tene gata angyagar la rangwang topka nene tene gata tuschon nenok yang tejaga pot rangsyong jonsi tipa skujaps redi yukan bet kondon ma jaspaji ki taldik tate tuk te tus da tene redi chogi potang genak zyungi miksali tene gata lekchos tang pojur kazuk kazuk rik tene gata zyunga yot te skola rinpoche jaspa shada zatara tunga tate tuk yang kongi nches nang jin la pot zyungi chokte tene gata pot migun la rangmo si tokne chos cho chokpa tang tene rangi shtombik skadiga tene yergas tang chokpa tang tene rikjung pojur skaps nyamchak junkani gonpa gulna jiksos zati nyurkan skor gunang tene rinpoche juarak matsatper janak jungi jilbaskar mapa skuteng chuduk penyangshit ngodin zatkan skor lang tene rinpoche te tus te tsokspe nanga juarak molte rinpoche chokir dia tate duk yang tsokspe juk peka gyagar tang janak niske pala tsombrel gozuk zatche sikane zamchi nga tanga pantosun lepches yot tene tegun skor lang tos juga dadarak yang sling juk peka tene kongi rinpoche chokta

Dag sen shrangai tashi nam gele sel kane japri lo rek sanazats nga ji akash wani lene jut singa to chu chu tur kudang pe chaduk kasata chu chuk pa film lo rek sanazat ina sun la chori chori film lo manna te tang lata mangesh kar ngis kane isanazat lur chum kan shelendra yang lu yang stick kan shankar jai kishan

Kasata anari flemilu lata mangesh kartang mokesh niskane isanazat lur sumkan shalendra yang luyang stikkan shankar jaykishin.

ngaje akashwani lini junjik tangin ngemi chuso sum tangskan ma chik chaduk ina gunta nyampu ngaje diri integrim tangpo thon digrim ngiswe fia pito chuso ngi ka yang chalen tete supanga ja gongs pasala jat.

ngatanga rangshini rgyu mangpo shik skushke se chulla thops deno yang inangne rgyu mangpo shik kola jik tang metkan chaches yang rgyu mangpo shik cham jik kol nang charches metkan yang na yang yang kol thupches yoteno yang I rgyu gu nang rangra na se nanga soso thupches la yoteno ngata ladakh sinang rgyu mangpo shik yoteno yang inangne mangpo shik kola jik tang charches chan yang mangpo shik cham kol nang charches met la yoteno Da nga tang e nang staks po tebo salgos, rgyu ka gun char te met kan chaches gun rang chik po kol te dikches man pa rang e yong chis chani gyudzin gun e piang shis te borches la samba salgos. Spet na sabo sajing bat ke choches la lu mangpo shik ne lut tangs te ston tok min thup pa chos te jing a dot chuks te inpin nga tang pa mespo gun e di sabo kangpar chik ches rgyu shik a ngay no. Innang budkhane lo chuthak sumje ringsla

0: Junukuni tigrim sankan langas, Nadiskis palses tang yetopa lobzang dolkan niske chosna juli. Sankan langas, diring Junukuni tigrim in nanga tamesans mola, tamdeljik Sanchez la pulin.
1: Yang testina, yajerangi tu yang sifia, lujik Sanchez la pulin.
0: Sankan langas in na digrim in nanga tuatilani digrim chigang Sanchez la pulin.
1: Kasata, guzupeka, tamdelbo sanaza, tamdel gorgen bujuna, tutsot consultang dictim sisko. Yang injina juna, time management and discipline. Tutsotpo. Yang katoshila hago set yar juna tangpo tenetutsot jukan po jak yang chutso tenatos karma tetoshila tenetutsot juat yang itutsot po dictim jitan nyampo kolgo sayuteno ngatok langspani pito nitang tang sakpe tutsot po dictim jitan nyampo misuji inang terangrang emisena kolenji yuteno yang tutsot lastente lastiji inang rangi tustoga dubjeshi tang rangi tustoga minjeshi yoteno spena amajige changkho nanga thugu chaksetna yangte thugu bo rangi tustang stunte ami changkho nanga danchestang yang tustang stunte jamni ka skuchis tezos yoteno teo machape ngatange laksuk ji chugatna tewang tustang stunte danchestang yang tustang stunte khazas kunskechis yoteno yang tutso jukan bo Jikstenena, Sangmesang, Rinchentang, Yang Tutsotpo, Misangmefia, Danyam Chiktang, Yang Tangden Jigino, Kyo Chupo ino Juste, Tutsot Mangpo Salchistang, Yang Nirang Nyelbachanino Juste, Tutsot Mun Salchis, Tetsok Meteno, Yang Tutsotpo, Sul Mijigifia inang, Sangman Danda Kol Tupjistang, Sangman Danda Topjishi Yoteno, Yang Atang Sangma, Tutsotang Stunte, Dulgoshistang, Tutsotang Stunte, Langoshis, Tutsot tang stunte don tang don goshis yang tutsot tang stunte ngatang sama agashis yang te tang stunte ngatang sama chen mo chajis yang te tang stunte ngatang e lashi jigin na dupjis te sokukun yote no yang jisok senanga ngatang gyuja jik te batna yang jisok senanga yergyashi le batna te changmang tuts tang stunte yergyashi lepjis tang tuts tang stunte gyuja lepjis kun tan tan la Teni gurti yuteno. Yang tutsot po ngatang skarma chik inna rai mitse nanga ma kakchan chik gurti yuteno. Yang tutsot po butsara ta nyampo su wangchan chik tang su tinangata nuspa metkan chik inna sangma lokse kyung mitupchi shik yuteno. Yang tutsot po ngatang jiksten la nam chakpe teni sonte aluse te chakpe teni rang ta nyampo tuspo yuteno. Yang tuspo rai las zangpo tangan pa kazuk shicho akon nang teukun rai lakpa yuteno.
0: Kasa lobzang le tene, lobzang rai ma dimba mul salale, ngatang sangma chorin jiktang yongste no, macha ngatang rai zi.